0: FM.
1: All right, I'm fine, saying what I need.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Malin Anim dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Malin Anim. Bahasa Malin Anim dibeda-bedakan atas beberapa dialek atau logat, yaitu Malin Anim Timur dan Malin Anim Barat. Di Kampung Kum dan kampung-kampung pedalaman Okabah serta di daerah-daerah pedalaman Sungai Kum, Sungai Mbian, Sungai Maro,

Naga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: kamu di mana?
1: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah. Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak!
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya, iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
3: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya.
1: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin, suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin, ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan.
5: Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: lihat apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan,

Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: hiburan lagu-lagu islami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program santai siang hari ini. Ya teman Pro 2, selamat menikmati makan siang dan juga selamat bersantai istirahat siang ya teman Pro 2. Seperti biasa, di santai siang ini kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menemani kamu. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini, di hari Jumat? Dan juga buat teman Pro 2 yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki, habis menjalankan ibadah sholat Jumat ya teman Pro 2. Setelah ibadah sholat Jumat ya ada waktu sedikit buat nyantai, bisa kali makan siang ya teman Pro 2. Karena memang kita disarankan makan siang teman Pro 2. Selain sarapan, makan siang juga penting, makan malam juga penting teman Pro 2. Ya, di siang hari ini udah ada 2 info kuliner dan juga 2 info olahraga yang bakal aku hadirkan buat kamu. Info kuliner yang pertama yaitu rendah lemak dan kaya kolagen, beberapa manfaat kikil untuk kesehatan. Nah, kalau kikil atau tunjang ini enak banget kalau diolah santan teman Pro 2. Jadi apa ya, semacam kari gitu, tapi rasanya itu lebih soft teman Pro 2. Kalau kari kan lebih kaya bumbu dan juga lebih kuat ya. Kalau dibikin santan itu kayak lebih soft dan lebih nyaman aja gitu teman Pro 2. Bukan berarti gulai atau kari nggak enak ya, tetap enak. Semua tergantung selera. Nah, banyak nih yang belum tahu manfaat dari kikil untuk kesehatan tubuh kita. Jangan kira teman Pro 2, apa yang kita konsumsi itu berdampak juga bagi tubuh kita, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Di info kuliner yang kedua, pepes masakan khas Jawa Barat yang gurih dan kaya akan rempah. Pepes ini merupakan makanan yang asalnya tuh dari Sunda, teman Pro 2. Biasanya punya karakter pepes ikan, lalu pepes udang, pepes ayam, ada juga pepes jeroan ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama makanan lezat yang satu ini. Oh ya teman Pro 2, nanti info olahraga setelah info kuliner ya. Jadi kita di info kuliner dulu. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini buat menemani makan siang dan santai siang kamu. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Setelah kita dengerin lagu-lagu yang aku puterin tadi, kita langsung masuk ke info yang pertama seputar kuliner. Ya, Teman Pro 2, kikil atau tunjang kerap dikenal sebagai makanan yang kaya kolagen. Kikil merupakan bagian jaringan ikat sapi berupa tulang rawan yang membungkus tulang maupun jari-jari kaki sapi tanpa bulu yang menempel di atasnya. Meskipun kandungan lemaknya pada kikil relatif rendah dibandingkan beberapa bagian daging sapi, konsumsi kikil tetap perlu dibatasi, Teman Pro 2. Pakar gizi dari Fakultas Peternakan IPB University, Dr. Astari Apriantini, mengatakan kikil memiliki rasa yang gurih dan mengandung gizi yang cukup tinggi. Terutama protein, protein pada kikil sebagian besar berbentuk kolagen. Sekitar 30% kandungan kolagen dapat ditemukan pada kikil hewan mamalia seperti sapi, kambing, dan kerbau. Dalam 100 gram kikil, kandungan protein dapat mencapai sekitar 96%. Tidak mengandung karbohidrat dan hanya sekitar 4% lemak. Kalori pada kikil sekitar 146 kalori per 100 gram, sedangkan pada daging sapi berkisar antara 174 hingga 273 kalori. Selain protein, Dr. Astari menuturkan kikil juga mengandung sejumlah mineral penting seperti natrium, selenium, zat besi, kalium, dan kalsium. Selenium berperan penting dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Zat besi membantu mencegah anemia. Sementara kalium berperan dalam menjaga fungsi saraf, kontraksi otot, serta detak jantung yang normal. Kalsium juga penting.

0: Makan siang, temani makan siang kamu.
1: Kita lanjut teman Pro 2 ke info kuliner yang kedua. Ya teman Pro 2, pepes atau pepais dalam bahasa Sunda adalah masakan tradisional dari Jawa Barat, membungkus makanan dengan daun pisang lalu dikukus atau dibakar. Ini menghasilkan hidangan yang gurih, kaya rempah dan sangat aromatik tanpa perlu banyak minyak. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai pepes. Yang pertama yaitu karakteristik pepes. Pembungkus yaitu menggunakan daun pisang yang memberikan aroma khas khusus. Proses memasaknya tentu saja dikukus atau dibakar teman Pro 2. Yang kedua, macam-macam isian pepes. Pepes itu dapat diolah dengan berbagai jenis bahan teman Pro 2, seperti ikan, lalu ayam, dan ikannya pun bisa berbagai macam jenis teman Pro 2, seperti ikan cakalang, ikan teri, ikan tenggiri, ikan kembung, dan berbagai macam ikan. Untuk ayam, biasanya ayam yang digunakan itu adalah ayam kampung teman Pro 2, yang ditambahkan dengan kemangi. Ada juga pepes nabati, yaitu pepes yang terbuat dari tahu, tempe, jamur, atau oncom. Dan pepes lainnya ada pepes telur asin, pepes usus, pepes udang, dan pepes jeroan, teman Pro 2. Yang ketiga, bumbu dasar pepes tradisional. Ya, bumbu dasar pepes itu biasanya berdasarkan bumbu halus yang sering digunakan itu adalah bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai, kunyit, dan jahe, serta cabai merah atau cabai rawit sesuai selera pedas masing-masing. Lalu ditambahkan juga tomat, serai, daun salam, dan daun kemangi sebagai aroma penyegar. Dan untuk membuat pepes enak, itu biasanya menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu layukan daun pisang. Agar daun pisang tidak mudah sobek saat membungkus, layukan di atas api kompor. Lalu tumis bumbu agar harum dan juga lebih otentik lagi rasanya. Serta tambahkan kemangi dan serai untuk memberikan aroma yang kuat dan juga segar. Untuk memasaknya, biasanya dikukus selama 20-40 menit hingga bumbu meresap sempurna. Kalau dipanggang, biasanya dibakarnya sebentar setelah dikukus, teman Pro 2, agar hasilnya tidak hancur dan benyek. Dan berikan daun pisang yang sedikit hangus untuk aroma smoky-smokinya. Pepes hangat, siap dinikmati. Aduh, jadi pengen makan pepes nih teman Pro 2. Kayaknya pepes ikan cakalang enak nih siang-siang begini. Ya enggak? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita ke info olahraga ya teman Pro 2. Sudah ada dua info olahraga. Yang pertama yaitu Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Dan di info kedua, bungkam Forest Aston Villa ke final Liga Eropa. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Ya, teman Pro 2, dalam bidang olahraga sepak bola, Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026 hasil drawing atau pengundian. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Kamis kemarin. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Presiden AFF, Keith Samet. PLT Ketua PSSI Sumut, Arya Sinulinga, juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada sekolah sepak bola di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Bobby Nasution mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Dikatakan oleh Bobby, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi menunjukkan kesiapan dan keramah tamahan Sumatera Utara kepada Asia Tenggara. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Bobby berharap ajang tersebut memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan perkembangan olahraga nasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Erick berharap AFF U19 2026 menjadi panggung talenta muda Indonesia menunjukkan kemampuan pada level internasional. Menurutnya, pelayanan terbaik pada peserta juga menjadi fokus utama selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut status tuan rumah menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Sumatera Utara saat ini. Presiden AFF, Keith Samet, memberikan apresiasi terhadap Indonesia sebagai tuan rumah berbagai turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara. Selain Vietnam di grup A nanti, Indonesia juga akan bertemu Timor Leste dan juga Myanmar. Indonesia menempati posisi unggulan setelah menjadi juara bertahan AFF U19 pada edisi 2024. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menilai persaingan grup A akan berlangsung ketat sejak pertandingan pertama. Nova memastikan Timnas Indonesia U19 segera menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 10 Mei mendatang. Ia berharap seluruh pemain mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi persaingan AFF U19 2026. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni mendatang di Sumatera Utara. Sebanyak 10 negara peserta dipastikan ambil bagian dalam ajang bergengsi kelompok usia tersebut. Sementara itu, grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pada turnamen AFF U19 2026. Adapun grup C diisi Australia, Kamboja, serta Filipina untuk memperebut tiket menuju babak berikutnya.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Kali ini datang dari dunia sepak bola nih, teman Pro 2. Aston Villa pastikan tiket final Liga Eropa 2025-2026. Tiket Villa diraih setelah membalikan defisit leg pertama dengan kemenangan agregat 4-1 atas Nottingham Forest. Sukses Villa berpesta gol 4-0 atas Forest di leg kedua di Villa Park pada hari Jumat 8 Mei dini hari tadi, teman Pro 2. 4 gol Villa lahir dari Oli Watkins di menit 36, Emiliano Buendia di menit 58, dan itu penalti ya, teman Pro 2. Lalu John McGinn di menit 77 dan menit ke-80. Pasukan Unai Emery akan menghadapi tim Jerman SC Freiburg di final Liga Eropa 2026. Tiket final Freiburg diraih setelah mengalahkan Braga dengan skor 3-1 dini hari tadi. Partai final akan berlangsung di Beşiktaş Park, Istanbul, Turki pada hari Rabu 20 Mei mendatang waktu setempat. Villa berambisi mengangkat trofi besar pertama dalam 30 tahun. Seandainya mampu meraih gelar, bagi Villa ini penghargaan besar Eropa kedua. Penantian 44 tahun setelah kemenangan atas Bayern München. Sementara itu, Freiburg asuhan Julian Schachter memastikan bahwa final dengan mengalahkan Braga dalam agregat 4-3. Mereka juga berambisi mengangkat trofi besar pertama dalam sejarah. Ini adalah final Liga Eropa keempat bagi manajer Emery. Ia sebelumnya telah memenangkan kompetisi tersebut sebanyak 4 kali. Dikatakan oleh Emery, dilansir dari laman Aston Villa Official seusai pertandingan dini hari tadi, dia mengatakan itu adalah hari yang istimewa, para supporter memahaminya dan menciptakan suasana yang luar biasa. Mereka bermain bersama kami, menyalurkan energinya, keinginan mereka, dan untuk memenangkan kompetisi ini sangat penting. Selama prosesnya, kami melakukannya. Para pemain merespons dengan fantastis di lapangan. Kami meningkatkan banyak hal di pertandingan ini. Kami perlu meningkatkan banyak hal, terutama beberapa duel di mana kami tidak tampil dengan baik. Emery juga menilai ini sesuatu yang istimewa. Timnya akan memainkan laga final di Istanbul. Selamat berbahagia untuk para fansnya Aston Villa. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku sajikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Di pukul 3 kita akan mengikuti bersama doa kerahiman ilahi, lalu di pukul 3 lewat 5 kita akan masuk ke info Pro 2. Di pukul 4 akan dilanjutkan dengan sore ceria masih bersama Wafa Alfarizi yang nemenin kamu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 38.732 anak di 4 kabupaten di Papua Selatan tidak mengenyam pendidikan. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, dalam program Sapapsel di Studio RRI Merauke pada hari Kamis 7 Mei 2026. Ignatius menjelaskan angka anak-anak tidak sekolah tertinggi berada di Kabupaten Asmat sebanyak 14.523 anak. Disusul Kabupaten Mapi sebanyak 12.445 anak, sementara Kabupaten Merauke tercatat 7.511 anak dan Bovendigul sebanyak 4.153 anak. Menurutnya terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Papua Selatan. Mulai dari faktor ekonomi, kondisi geografis, hingga anak yang mengikuti orang tua berpindah tempat tinggal. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai melakukan pemetaan strategis anak tidak sekolah sebagai langkah awal untuk menekan angka putus sekolah. Program tersebut juga melibatkan 4 kabupaten di Papua Selatan. Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan PKBM untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah agar tetap memperoleh pendidikan. Anak-anak yang putus sekolah nantinya akan disesuaikan kembali dengan jenjang paket pendidikan sesuai tingkat kelas terakhir mereka. Kita ke info berikutnya. 14 mata lomba digelar pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN untuk tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Merauke. 16 mata lomba tersebut diantaranya gambar, bercerita, menyanyi solo, kriya menulis dongeng, menulis cerita, pantomim, gambar ilustrasi, tari, kreasi, kreativitas musik tradisional, dan ensemble. Selain itu, lomba FLS3N juga memperlombakan baca puisi dan cipta lagu yang digelar pada hari Kamis 7 Mei 2026 bertempat di Halogen Hotel Merauke Lantai 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahel, menjelaskan, panitia menggelar berbagai perlombaan di ajang FLS3N untuk tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 97 peserta dan berasal dari 27 sekolah dasar yang terdaftar dan tingkat SMP tercatat sebanyak 17 sekolah. Sedangkan pada agenda berikutnya tanggal 8 Mei hari ini dilaksanakan untuk tingkat SMA dan SMK. Untuk diketahui, pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2026 tingkat Kabupaten Merauke telah dibuka Bupati Merauke Yosep Ladib Gepse pada hari Rabu 6 Mei 2026. Saya Wafal Farizi, demikian Info Pro 2.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masih...

0: Dina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Kamu tidak masuk ke dalam kelas. Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak, kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai itu dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak. Tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan. Dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah. Kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk, Bu.
3: Iya, Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu, Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu, Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya tadi.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
4: Ayo.
0: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.
7: Teman terbaik.

0: FM。
1: Waduh, bahaya banget sih.
0: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafal Farizi yang akan menemani kamu. Setelah tadi dari program Santai Siang, sekarang kita di program Sore Ceria. Buat teman Pro 2 yang baru bergabung, gimana nih kabarnya di hari ini teman Pro 2? Seperti biasa, di sore hari kamu akan ditemani dengan info seputar dunia entertainment teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapkan dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, Back to You, kembalinya Maher Zain lewat album penuh syarat makna spiritual. Ya, Maher Zain merupakan salah satu penyanyi yang cukup populer dengan lagunya yang berjudul Insya Allah, teman Pro 2. Bukan cukup populer ya, populer banget teman Pro 2. Bahkan lagunya masih diputar di bulan suci Ramadan kemarin ya. Nggak hanya bulan suci Ramadan sebenarnya. Kadang-kadang ketika ada momen-momen tertentu, lagunya juga masih diputarkan teman Pro 2. Selain dengan lagunya Opik ya teman Pro 2. Biasanya lagunya Opik dan juga Maher Zain itu menjadi anthem yang sangat punya makna tersendiri ketika bulan puasa dan juga hari raya teman Pro 2. Oke, di info kedua, rayakan 30 tahun berkarya, Sheila on 7 rilis lagu bertajuk Sederhana. Pasti banyak yang belum dengar ya teman Pro 2, atau mungkin udah ada yang dengar, atau mungkin belum sama sekali. Nanti bakal aku putarkan juga lagu dari Sheila on 7 yang berjudul

0: Sore Ceria
1: di Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Kita ke info yang pertama ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari penyanyi Maher Zain yang kembali mengeluarkan album baru yang bertajuk Back to You, yang penuh dengan makna spiritual. Label musik Awakening Music resmi mengumumkan perilisan album studio terbaru bertajuk Back to You dari penyanyi Maher Zain. Album ini menjadi karya penuh keempat sekaligus yang pertama dalam satu dekade terakhir setelah rangkaian rilisan globalnya seperti Rahmatanul Alamin dan Qalbi Fil Madinah yang sukses menjangkau jutaan pendengar di berbagai belahan dunia. Album yang berisi 16 lagu ini merepresentasikan perkembangan musikal Maher Zain yang semakin matang, menggabungkan lirik dalam bahasa Arab dan Inggris serta sentuhan ritmis Afrika dan Afrika Utara. Back to You tetap berakar pada nilai-nilai spiritual seperti refleksi diri, harapan, zikir, dan tawakal. Karya ini tidak hanya menawarkan warna musik yang luas, tetapi juga pengalaman mendalam yang personal dan penuh makna. Sebanyak 11 lagu dalam album ini telah dirilis secara bertahap selama bulan Ramadan, di antaranya Take My Hand, Habibi, Ya Muhammad, hingga Never Let Me Down. Ini perilisan album tersebut dilengkapi dengan 5 lagu terbaru, yaitu Hikaya Jamila, Queen of Our Din, Thank You, I Call Been You, dan Not Ready to Die, yang masing-masing menghadirkan nuansa emosional dan spiritual yang berbeda bagi para pendengar. Album ini diberi judul Back to You karena pada intinya ini adalah tentang kembali. Kembali kepada Tuhan, kepada ketulusan, dan kepada hal-hal yang benar-benar penting. Ia mengatakan bahwa proyek ini merupakan refleksi dari perjalanan pribadi dan spiritualnya dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi karya yang ingin terasa jujur dan relevan, terutama di momen-momen Ramadan kemarin. Proses penggarapan album ini melibatkan kolaborasi internasional melalui kemah penulisan lagu di berbagai negara seperti Maroko, Turki, Swedia, dan Indonesia. Maher Zain juga bekerja sama dengan sejumlah kreator global termasuk Haris J serta kolaborator lamanya Bara Kherigi. Menurut Bara Kherigi, perilisan album ini dirancang sebagai perjalanan musikal bertahap agar setiap lagu dapat dinikmati secara utuh sebelum menjadi satu kesatuan karya. Melalui Back to You, Maher Zain kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh dalam musik bernuansa spiritual. Album ini tidak hanya melampaui batas budaya dan bahasa, tetapi juga menghadirkan pengalaman mendalam yang mengajak pendengar untuk merenung, merasakan, dan kembali pada makna hidup yang sesungguhnya. Sukses untuk Maher Zain yang terus berkarya dan menelurkan lagu-lagu baru. Teman Pro 2, setelah ini kita akan ke info berikutnya ya, di mana rayakan 30 tahun berkarya Sheila on 7 rilis lagu baru bertajuk Sederhana. Biarpun personilnya sisa bertiga nih, teman Pro 2, mereka tetap produktif ya, karena drummer mereka kan baru tahun berapa ya, 2020 apa 2021 apa... Pokoknya beberapa tahun lalu, teman Pro 2, drummer mereka Brian itu tidak lagi bergabung menjadi anggota Sheila on 7. Tapi biarpun tetap bertiga, karyanya tetap hadir terus nih, teman Pro 2. Terakhir lagu apa ya yang sebelumnya itu Memori Baik, lalu baru lagi nih Sederhana. Sebelumnya kalau nggak salah itu ada judulnya Film Favorit juga ya, teman Pro 2. Oke, kita bahas setelah kita dengerin lagu berikut ini dari Rizky Febian dan Adrian Khalif yang berjudul Alamak. Selamat mendengarkan, enjoy terus di Sore Ceria.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kembali lagi teman Pro 2, kita langsung ke info yang terakhir nih. Kali ini datang dari grup musik Sheila on 7 yang baru aja merilis lagu baru yang bertajuk Sederhana.

Ya, lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut sekaligus sebagai hadiah spesial bagi para penggemarnya. Lagu sederhana pertama kali digarap oleh gitaris Sheila on 7, Eros Chandra. Sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta dan bassis Adam Subarka. Melalui lagu ini mereka ingin menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Eros mengatakan lagu tersebut ditujukan terutama bagi generasi muda yang tengah menghadapi beragam persoalan hidup. Menurutnya kebahagiaan dapat diraih dengan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan dalam mengejar keinginan. Eros mengatakan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi hal penting di tengah gaya hidup konsumtif saat ini. Dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang dapat menjalani hidup lebih bijak dan menikmati kesederhanaan. Secara musikal, lagu sederhana menghadirkan nuansa berbeda karena memasukkan unsur rap. Ini menjadi karya kedua Sheila on 7 yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia yang rilis tahun 2004 silam. Eros menjelaskan bagian rap dalam lagu awalnya dibuat lebih dominan, namun setelah melalui proses diskusi bersama Duta dan Adam, bagian tersebut diolah kembali agar tetap terasa khas Sheila on 7-nya. Sementara itu, vokalis Duta menyebut perilisan lagu ini menjadi sesuatu yang spesial karena Sheila on 7 jarang merayakan hari jadi grup dengan karya baru. Video lirik lagu itu juga dirilis melalui kanal YouTube resmi Sheila on 7 bertepatan dengan ulang tahun ke-30. Dikatakan oleh bassis Sheila on 7, Adam Subarka, bahwa lagu tersebut sebenarnya sempat direncanakan rilis pada awal 2026. Namun Sheila on 7 memutuskan menunda perilisan hingga setelah Lebaran agar tidak mengganggu suasana ibadah Ramadan. Selain menjadi perayaan 3 dekade perjalanan karir, lagu sederhana diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada para pendengar. Single terbaru ini telah dirilis Sheila on 7 melalui 507 Records dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Setelah ini bakal aku putarkan lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana dan juga lagu-lagu lainnya ya teman Pro 2. Gak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria nih teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi di besok pagi dalam program Sepada ya teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai program Sore Ceria hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Jangan bosan-bosan dengarkan Pro 2 karena Pro 2 teman terbaik kamu. Akhir kata saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Selamat mendengarkan Sheila on 7, Sederhana. Bye-bye.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Quran Surah An-Naml ayat 88.

Allah, Tuhan yang memiliki ini serua yang sempurna, dengan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ini memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Tauso di RRI Merauke Jumat 8 Mei 2026 membahas pentingnya edukasi donor darah bagi masyarakat. Narasumber Ketua PMI Merauke Dominikus Ulukianan SPD MAP menyampaikan masih banyak warga yang takut mendonorkan darah. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi donor darah perlu terus ditingkatkan. Menurutnya masyarakat harus memahami bahwa donor darah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga berdampak baik bagi kesehatan pendonor. Dalam talk show tersebut, Dominikus mengaku banyak belajar dari pengurus donor darah di Surakarta. Ia menilai gerakan donor darah di daerah terus sudah menjadi budaya masyarakat. Menurutnya kesadaran donor darah harus dibangun sejak usia sekolah. Ia mencontohkan para pelajar di Surakarta yang rela menyisihkan uang saku untuk kegiatan kemanusiaan. Dominikus juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung kegiatan donor darah di Merauke. Dukungan pemerintah daerah dan media dinilai penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap kegiatan donor darah di Merauke terus berkembang dan menjadi gerakan bersama demi membangun masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. PLT Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan Suwoyo meminta anak-anak Papua Selatan tidak minder untuk bersaing masuk sekolah kedinasan. Hal tersebut disampaikan Suwono dalam program Sapa Sel di studio RRI Merauke pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, tantangan terbesar generasi muda Papua Selatan saat ini adalah rasa minder saat berkompetisi dengan peserta dari daerah lain. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan menghadirkan program penguatan kapasitas melalui bimbingan belajar khusus. Ia menjelaskan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri anak-anak OAP. Selain akademik, peserta juga akan mendapatkan pembinaan karakter dan mental selama proses pelatihan. Suwoyo menilai era digital saat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Menurutnya, penggunaan gadget dan media sosial harus dibarengi dengan penguatan karakter agar anak-anak tidak terpengaruh hal negatif. Ia berharap seluruh pihak termasuk lembaga keagamaan dan keluarga dapat ikut mendampingi anak-anak Papua Selatan agar memiliki semangat belajar dan mampu bersaing di masa depan. Kita ke informasi yang terakhir teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangku Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram, harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusa, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam Tema Pradwa, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua Tema Pradwa hingga pukul 12 nanti. Dan tadinya kita sudah ikut bersama ada info Pradwa, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya setelah beberapa hiburan lagu-lagu ya di pukul 20 nanti atau di pukul 8 ya, dengan beberapa informasi kesehatan ya Tamam Pradwa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ternyata uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang Din, kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma membuka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat. Kau bisa.

0: senyumku. Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, hormat. Kan, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Ren.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?
3: Teman terbaik.

Dengan teman berdua kita masih di jaga malam ya, tentunya di pukul 20 ini ya. Dan tadi kita sudah ikut bersama ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman berdua. Dan tentunya di pukul 20 ini ya, selama 1 jam ke depan ya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya. Kita ada di beberapa kita di info kesehatan ya teman berdua, dan tentunya ada beberapa informasi kesehatan ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman berdua. Tapi sebelum ke informasinya ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam ya, tentunya bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya seputaran kesehatan ya. Oke, kita di informasi yang pertama ya, ini ada dampak ya konsumsi kafein ya berlebihan bagi tubuh teman peradua. Kafein merupakan stimulan ya alami yang paling banyak ya dikonsumsi secara global ya. Namun ya, konsumsi berlebihan beresiko ya bagi kesehatan juga teman peradua. Saat ini ya terdapat pada ya maksud kami saat ini terdapat pada lebih dari 60 tanaman ya, terutama kopi, teh dan kakao ya, serta produk olahan teman peradua. Kafein juga ya hadir dalam minuman energi, makanan, suplemen dan obat ya, dengan manfaat ya meningkatkan fokus dan mengurangi lelah juga ya teman peradua. Batas aman orang dewasa ya sekitar 400 mg per hari ya, setara beberapa cangkir kopi atau teh teman peradua. Berikut ada dampak konsumsi kafein ya berlebihan pada tubuh ya, mengutip ya dari berbagai sumber teman peradua. Yang pertama menyebabkan ya sulit tidur.

Banyak orang ya mengkonsumsi kafein agar tetap terjaga saat tak beraktivitas siang hari ya. Namun efek berlebihannya dapat mengganggu tidur malam kamu ya. Orang dewasa membutuhkan ya sekitar 7 hingga 8 jam tidur. Dan kekurangan ya dapat menurunkan kinerja serta meningkatkan resiko penyakit demam peradangan.

Kemudian yang berikut ya, yaitu membuat jantung berdebar ya. Iya, kafein dapat meningkatkan ya tekanan darah sementara dan pada individu sensitif ya memicu detak jantung ya tidak teratur ya. Serta berdebar ya pada penderitaan aritmia ya. Kondisi ini membuat kerja jantung ya lebih berat dan berpotensi menimbulkan risiko fatal dalam kasus tersebut, teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ya, itu menyebabkan masalah pencernaan ya. Konsumsi kafein berlebihan ya dapat memicu gangguan pencernaan ya, karena meningkatkan produksi asam lambung dalam tubuh ya. Kemudian kondisi ini dapat ya menyebabkan mules ya ataupun nyeri perut ya, terutama pada penderita asam lambung atau tukak lambung ya, teman peradua.

Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan risiko gangguan jantung ya. Kafein dosis tinggi ya dapat menaikkan tekanan darah dan detak jantung ya, terutama pada individu yang sensitif ya. Kondisi ini berpotensi ya meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular ya, serta aritmia pada maupun hipertensi ya, teman-teman produk. Kemudian yang kelima ya, ketergantungan dan gejala putus kafein ya. Konsumsi kafein berlebihan ya secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan pada tubuh ya, sehingga sulit juga ya untuk diberhentikan. Saat dihentikan mendadak ya dapat memicu gejala seperti kepala sakit ya, kemudian lelah, mudah marah ya, dan sulit berkonsentrasi, teman peradu. Kemudian yang keenam yaitu mengganggu kesuburan dan membahayakan kehamilan, teman peradu. Beberapa peneliti menunjukkan ya konsumsi kafein berlebihan dapat mengganggu ya produksi hormon estrogen ya, yang penting untuk kehamilan ya, teman produk. Saat hamil ya, asupan kafein tinggi berisiko meningkatkan keguguran dan menghambat ya pertumbuhan janin hingga berat lahir rendah, teman produk. Oleh karena itu ya penting untuk membatasi ya konsumsi kafein seusai anjuran ya, sesuai anjuran, teman produk, agar manfaatnya tetap diperoleh tanpa menimbulkan resiko kesehatan. Dengan pola konsumsi yang bijak ya, kafein dapat mendukung ya aktivitas hari-hari tanpa mengganggu fungsi tubuh dalam jangka panjang, teman peraduan. Oke, teman peraduan, itulah tadi ya informasi yang pertama ya, kita masih di seputaran kesehatan ya. Tentunya ada dampak dari mengkonsumsi kafein ya berlebihan dan mengganggu kesehatan juga ya, teman peraduan. Jadi buat kamu yang sering mengkonsumsi kopi ya ataupun kafein ya, ini untuk tetap menjaga ya, dan selalu tidak ya berlebihan ya ketika mengkonsumsi ya. Pertama bisa mengganggu kesehatan tidur kamu ya, kemudian ada mengganggu juga ya pencernaan, kemudian menyebabkan jantung berdebar dan juga beberapa penyakit lainnya ya yang bisa tubuh kamu merasakan, teman peradua. Jadi boleh mengkonsumsi ya, tapi dikurangi ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran kesehatan, teman peradua. Tetap stay, teman peradua, di Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info seputaran kesehatan teman Prado ya. Kita langsung saja ke informasi yang berikutnya teman Prado ya. Ini di mana mengapa ya perut semakin buncit seiring bertambahnya usia ya. Kita simak penjelasannya teman Prado ini, terutama buat bapak-bapak ya. Iya, setua jadi pastinya poros semakin maju. Kita orang Merauke biasa bilang begitu kan. Iya, lanjut teman Prado, kenapa sampai dengan bertambahnya usia perut semakin maju ya. Kita simak ya penjelasannya teman Prado. Perubahan penampilan ya seiring bertambahnya usia sering dianggap ya tidak terhindarkan ya. Salah satunya adalah lemak perut atau perut buncit ya, terutama pada wanita ya usia 40 hingga 50-an teman Prado. Jadi bukan hanya untuk pria saja ya, tapi lebih ke wanita ya. Iya. Mungkin karena pengaruh lemak perut ya teman Prado. Iya, lemak perut ya secara biologis aktif ya dan menjadi tanda ketidakseimbangan ya metabolisme yang berdampak pada kesehatan jangka panjang ya dan harapan hidup teman Prado. Selain pola makan dan gaya hidup pasif ya, hormon juga mempengaruhi ya kenaikan berat badan yang berujung pada perut buncit teman Prado. Saat berat badan naik ya, sistem umpan balik tubuh dan hormon justru melawan kita ya, membuat penurunan berat badan semakin sulit ya. Lemak menghasilkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang ya ke otak, tapi saat lemak berlebihan ya, sinyal ini tidak efektif teman Prado, menyebabkan ya resistensi leptin ya, peningkatan nafsu makan dan kenaikan berat badan teman Prado. Pria dan wanita menyimpan lemak ya secara berbeda. Pria cenderung menyimpan lemak di bagian tengah tubuh ya, sementara wanita pramenopause ya di pinggul ya dan paha. Namun ya, setelah menopause ya sekitar usia 40 hingga 50-an ya, penurunan estrogen ya menyebabkan lemak berpindah ke arah perut ya. Karena itu, wanita di usia ini sering ya melihat bentuk tubuh berubah ya dengan perut yang lebih buncit ya. Mengurangi lemak perut tidak cukup ya hanya dengan mengurangi kalori dan meningkatkan aktivitas fisik ya. Ada beberapa hal penting lain ya yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ya mengolah stres ya, kemudian tidur yang cukup ya, pola makan yang sehat ya, aktivitas fisik teratur, kemudian perhatikan hormon seperti tiroid ya, resistensi insulin dan penurunan estrogen ya yang bisa mempengaruhi berat badan teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu ini, terutama buat kamu ibu-ibu ya ataupun bapak-bapak ya di usia yang 40-an ya, bisa untuk karena dengan berubahnya ya ini pasti ya untuk tetap menjalankan pola makan yang sehat, kemudian mengelola stres, tidur yang cukup juga, pola makan yang sehat ya, kemudian olahraga juga ini penting ya teman Prado, demi untuk menjaga ya kesehatan kita juga teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan kamu jangan kemana-mana, tentunya kita masih dijaga malam ya dengan info seputaran kesehatan teman Prado.

Dan kita memperhatikan kita masih di Jaga Malam ya. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya kita di akhir info ya, karena nantinya di pukul 21 bakal ada musik wajah teman peraduan. Dan nantinya kita kembali lagi ya, setelah musik live chat teman peradua dengan info-info yang menarik juga tentunya teman peradua. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya teman peradua. Di mana ya? Kenapa nyamuk suka ya menggigit kamu ya, tapi tidak orang lain? Nah, ini faktanya teman peradua. Pernah tidak teman peradua merasa kayak nyamuk cuman gigit kamu saja ya? Ya padahal ada teman-teman di sekitar kamu, tapi yang digigit cuman kamu teman peradua. Pastinya ada ya. Ternyata ada alasan kenapa kamu jadi target empuk nyamuk ya. Pertama, kamu lebih suka tipe darah tertentu ya. Maksud kami nyamuk ya. Lebih suka tipe darah tertentu ya. Aedes lebih suka darah O ya. Sedangkan Gambiae ya suka tipe AB ya. Bahkan 80% orang tubuhnya ngeluarin ya sinyal soal tipe darah ya. Jadi meski sama-sama O, nyamuk bisa lebih milih kamu ya teman peradua. Nyamuk juga ya sensitif sama karbon dioksida ya yang yang kita hembuskan ya. Semakin besar tubuh ya semakin banyak karbon ya dioksida yang keluar. Bikin nyamuk lebih gampang ya memilih kamu. Makanya kalau olahraga atau banyak gerak kamu lebih sering digigit teman peradua. Keringatan juga jadi faktor ya. Keringatan mengandung asam laktat ya dan amonia ya. Nyamuk suka ya. Selain itu bakteri di kulit juga ya berpengaruh. Orang dengan banyak bakteri tapi kurang bervariasi lebih sering jadi sasaran ya. Warna baju juga berperan ya. Nyamuk lebih gampang lihat orang yang pakai baju gelap ya seperti hitam ataupun hijau ya. Satu lagi nih teman peradua, minum bir bisa bikin kamu lebih sering digigit ya. Peneliti membuktikan ini meski alasannya belum jelas teman peradua. Meski sering jadi sasaran nyamuk ya, ada cara untuk mengurangi ya teman peradua ya. Itu memakai pakai baju terang ya, kemudian tutupi kulit ya, gunakan obat nyamuk dan bersihkan sekitar rumah supaya nyamuk tidak betah ya. Iya, ini kamu boleh mencoba di rumah ya. Iya teman peradua, inilah kenapa ya kamu dipilih ya. Tidak padahal kamu ada berkelompok duduk di situ ya. Kenapa kamu hanya nyamuk saja yang gigit sementara teman-teman yang ada di sekitar kamu tidak? Itu karena mungkin ya yang pertama darahnya ya, karena dari tubuh kita ya. Contohnya kamu darah tipe darah O ya, ada teman kamu yang juga yang AB ataupun A. Ini bisa mengeluarkan ya sinyal-sinyal sehingga nyamuk sudah pada tahu ya. Oh ini yang harus saya menuju ke situ. Iya. Jadi ya ketika bepergian ya ataupun menggunakan pakaian juga harus yang terang ya sehingga nyamuk tidak mudah ya untuk menemukan kamu ya. Ya itu tambahkan juga ya selalu membawa pelindung tubuh ya seperti jaket ya dan juga jaket yang terang-terang juga ya teman peradua, dan juga untuk di seputaran rumah ya utamakan kebersihan juga ya sehingga nyamuk tidak betah juga di rumah ya, dan selalu menggunakan obat nyamuk ya. Kemudian pada saat tidur ya kamu boleh menggunakan pelindung juga ya teman peradua. Oke teman peradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya lewat 50 menit bakal kita adakan ada nantinya ya di pukul 21 tentunya di
dengan musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kita akhiri ya untuk info kesehatannya ya teman Pro 2, dengan harapan ya semoga informasi ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya tadinya seputaran kesehatan ya dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di pukul 22 ya dengan info-info yang menarik juga teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tujuan LC Music Live Chat dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya, Bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja, Bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Alvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa, Bang, berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir
0: setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya, benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa, Bang, akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebelumnya.
0: Oh, produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2, sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang kelima sampai kesembilan ini lagi tahapnya saya juga.
0: Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berkisah ya. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih, Bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya, Bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Yes. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil.
1: Tapi kalau unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Okay. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak-agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya buat saya.
0: Benar sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya kayak joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Ya tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau bisnis sih ya
0: betul,
1: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak, maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Okay. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang woi joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan langsung.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi, sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba mikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya gak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Yeah. Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lo.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gara-gara kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Sebenarnya lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai.
0: Ya? Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-hmm. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya. Wih, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfi. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halo MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya, untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IN.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, gimana?
1: Malvin Yuta Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Mm-hmm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan satu jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Editama pamit, dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye. Music Life Chat.

Nah, kita Mamprado, kita masih di Jaga Malam ya. Tentunya tadi kita sudah ikuti bersama ada musik live chat ya langsung dari Prado RRI Jakarta dan tentunya di pukul 22 ya. Selama satu jam ke depan bakal Don hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya tentunya teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Nah, kita memperado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Iya, iya, asik. Kita ke informasi yang pertama ya, teman perado. Ini ada satu tips ya untuk kamu teman Pradua ya, yaitu tips mengelola stres ya, biar pikiran kamu lebih tenang ya setelah seharian bekerja ya teman Pradua. Olahraga setelah makan memang ya tidak bisa asal gas ya teman Pradua. Tubuh butuh waktu ya buat mencerna makanan ya. Jadi kalau dipaksa terlalu cepat ya, yang ada malah bikin perut tidak nyaman ya, dan performa jadi turun. Idealnya tunggu sekitar ya 2-3 jam setelah makan besar ya, atau 30 hingga 60 menit ya kalau cuma makan ringan ya, tergantung jenis aktivitas yang mau kamu lakukan ya teman peradua. Kuncinya ada di timing dan jenis makanan ya. Semakin berat makanan dan semakin tinggi intensitas olahraga ya, makin lama juga waktu tunggunya teman perdua. Dengarin sinyal tubuhmu ya, karena olahraga yang efektif ya bukan cuma soal gerak ya, tetapi juga soal kesiapan ya teman perdua. Yang pertama, mulai hari ya dengan lebih santai ya, misalnya stretching ringan ya, atau duduk tenang sejenak ya. Cara ini ya membantu ya menstabilkan mood ya sebelum aktivitas padat dimulai teman peradua. Kemudian ada ya untuk selalu atur napas saat ya mulai stres ya. Jadi ketika kamu bekerja ya di kantor-kantor ya, tentunya buat kamu yang di kantor-kantor ya, atur napas ya ketika stres mulai muncul ya. Iya, karena pernapasan yang lebih pelan ya dan teratur bisa menenangkan tubuh ya, serta mengurangi rasa tegang kamu ya teman perdua. Kemudian fokus pada satu tugas ya terlebih dahulu, dan hindari multitasking ya berlebihan teman perdua, supaya pikiran tidak cepat kewalahan dan tetap lebih terarah juga ya. Kemudian sisipkan ya waktu istirahat di sela aktivitas ya, meski sebentar ya, agar energi kembali terisi dan tubuh tidak mudah lelah ya teman perdua. Kemudian luangkan waktu ya untuk melakukan hal yang disukai ya, seperti mendengarkan musik atau me time ya, supaya pikiran lebih rileks dan kembali seimbang ya teman perdua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya. Ini buat tips ya buat kamu yang seharian bekerja di kantor ya. Luangkan waktu ya untuk mengisi ya kestresan kamu ya. Iya, mungkin yang sudah mulai stres dengan pekerjaan ya, kamu mulai ya dengan atur napas yang baik ya. Kemudian dengerin musik ya, kemudian fokus ya untuk bekerja satu pekerjaan dulu ya, sebelum yang lain menyusul dan bikin kamu puing-puing juga tidak apa-apa ya. Iya, tapi usahakan ya untuk meregangkan otot juga ya, sehingga tidak stres ya. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana dong ya, tetap stay di Jaga Malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Nah, kita memperadu, kita masih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Nah, kita teman-teman, kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini para genset ya, ini ada Al ya, jadi ada aplikasi Al ya. Jadi tempat curhat baru ya, genset dan milenial sekedar teknologi atau teman emosional teman peradu ya. Kamu pernah curhat ya ke Allah, Dio? Siapa yang sering curhat? Ini pastinya sudah, ini pasti generasi yang Z ya. Iya, pastinya sering curhat ya. Bukan sekedar minta info ya, tapi beneran cerita soal yang lagi kamu rasakan ya, teman peradu ya. Ternyata 73,8% ya Gen Z dan milenial ya pernah melakukan hal yang sama ya, bukan karena Al lebih bisa dipercaya ya dari manusia, tapi karena ruang aman di itu kadang terasa susah ya ditemukan di sekitar kita teman peradu. Ada yang datang ke Al tengah malam karena tidak mau merepotkan siapapun ya. Ada juga yang merasa lebih bebas bercerita tanpa takut dihakimi ya. Lewat survei ini ya, kita mencoba membaca fenomena yang makin umum ya, tapi jarang dibicarakan ya. Yakni ketika Allah bukan lagi sekedar Allah, tetapi juga tempat kita mencari cerita ya, teman peradua ya. Ini pasti siapa punya kelakuan ini, kita orang Merauke biasa.

Iya ya, apa kabar nih? Pastinya baik ya, yang jauh-jauh dari Jakarta ya, masih dengar RRI Pro 2 Merauke pastinya ya. Oke, Kak Julia, request lagu ya, ini buat kamu yang teman Pro 2 juga ya, yang ada di seputaran Merauke ya, yang juga mau kirim-kirim lagu boleh ya. Iya, ataupun mau request lagu, Kak Dona tunggu kalian ya. Ini ada Kak Julia yang jauh-jauh dari Jakarta ya, mau request lagu deh pastinya ya. Oke, Kak Julia di sana ya, selamat malam saja buat kamu ya, dan sehat-sehat di sana ya, tetap dengar RRI Pro 2 Merauke ya. Oke, kita dengarkan dulu ya, lagu Anggi ya, Anggi Calvaro ya, yang berjudul Remuk Teman Pradua ya. Ini buat Kak Julia ya, selamat menikmati lagunya ya, dan semoga terhibur dengan lagu Remuk Teman Pradua ya. Jadi tetap jangan kemana-mana Teman Pradua, kita masih dijaga malam tentunya ya, dengan info-info juga ya. Dan yang mau request lagu, Kak Dona tunggu ya requestan dari kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

malam ya, jangan galau malam-malam. Dan tentunya kita di info terakhir ya teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 45 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan kita di info terakhir teman Pro 2 ya, yaitu ini buat yang mau diet ya, ini ada metode ya, jalan kaki untuk menurunkan berat badan ya teman Pro 2. Ini buat kamu yang mau diet ya, pastinya dan kamu wajib tahu teman Pro 2 yang menolak gemuk ya, yuk ngumpul ya. Iya, lanjut ya. Iya, jalan kaki ya tidak cuma sekedar olahraga ringan ya, kalau pakai metode yang tepat ya bisa jadi cara efektif buat turunin berat badan ya, mulai dari brisk walking ya sampai Nordic walking teman berdua. Semua punya cara kerja masing-masing ya buat bantu bakar kalori ya lebih maksimal teman berdua. Kuncinya konsisten, atur intensitas dan kombinasi dengan pola makan sehat ya teman berdua. Tidak perlu ribet, bahkan bisa dilakukan ya dari rumah pakai treadmill ya teman berdua. Yuk mulai ya, mulai dengan langkah kecil ya hari ini buat hasil yang besar nanti ya teman berdua. Brisk walking ya efektif bakar kalori ya dengan jalan cepat ya sekitar 7 km ya per jam ya selama minimal 30 menit. Sekaligus bantu turunkan risiko penyakit dan mendukung penurunan berat badan jika konsisten teman berdua. Insling walking ya meningkatkan pembakaran kalori dengan berjalan di medan menanjak ya atau treadmill ya berkemiringan ya sehingga tubuh bekerja lebih keras ya dibandingkan jalan biasa. Treadmill ya 12:30 ya menggabungkan kecepatan dan kemiringan ya. 12 speed 3 mph selama 30 menit ya, yang efektif untuk membakar lemak dan lebih praktis ya dilakukan di dalam ruangan teman berdua. Interval walking ya memaksimalkan ya pembakaran kalori dengan kombinasi jalan cepat dan sedang ya secara bergantian, dimulai dari pemanasan hingga pendinginan dalam satu sesi teman berdua. Nordic walking ya melibatkan tongkat khusus ya untuk melatih lebih banyak otot ya lengan, bahu, dada ya sehingga kalori yang terbakar bisa jauh lebih besar dibandingkan jalan biasa teman berdua. Oke, ini teman berdua buat kamu yang menolak tua dan menolak gemuk ya. Iya, pastinya ya melakukan ya olahraga dengan berjalan di atas kemiringan ya, dan juga bisa jalan biasa ya dibarengi dengan pola makan yang sehat juga ya, sehingga berat badan kamu bisa turun dan bisa ideal seperti apa yang kalian mau ya teman berdua. Yang menolak gemuk ayo ubah ya, untuk kebiasaan makan malamnya diubah ya, iya, dengan pola yang sehat ya, sehingga dibarengi juga dengan olahraga ya, sehingga tubuh kamu tetap ideal ya, sehingga apa yang kamu mau dapat tercapai juga ya teman berdua. Oke, teman berdua, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap dijaga malam ya, jangan galau malam-malam.

Ketepan peraduan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:53 ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir, teman peraduan. Berbagai informasi dan hiburan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu mulai dari pukul 6 ya hingga pukul 22 ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peraduan. Akhirnya saya Donata Mahuse yang mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada jazz musik ya, dan hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya, dengan di pukul 5 tentunya ya. Kamu akan ditemani sama Haidar dan Wafa Alfariski ya di pukul 5 nanti. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kadona nantinya di day part kedua di pukul 11 nanti, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
2: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
3: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
2: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
3: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
2: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertaimu, Nak.

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.

0: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
2: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Gina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya, Kak. Tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini enggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko.

0: Dina, Din, dengar itu. Ada suara lain.
1: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
2: Hah? Bu Surya, Bu, jangan di sini, Bu, bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
1: Enggak, nak, mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
0: Bu Surya, lihat saya. Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami gak akan meninggalkan ibu. Dan kami gak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi gak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
2: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Enggak, Dina.
2: Kak!
0: Enggak!
2: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
2: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu gak dengar ada suara ketukan?
2: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku gak bisa pergi gitu aja.
2: Tapi gak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
2: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Aris.
1: Makasih ya, Din.
0: Kak Aris, Adi yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Musa meloloskan adanya surat cerai. Namun, Yesus mengembalikan martabat perkawinan ke dalam nilai yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat perempuan dan laki-laki. Bagi Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis adalah sebuah sakramen. Gereja Katolik mengangkat martabat perkawinan sebagai sesuatu yang luhur dan suci, yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia.

siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama.

Sekitar 38.000 lebih anak tidak sekolah tercatat di 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Jumlah tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat memberikan sambutannya pada workshop pemetaan anak tidak sekolah di wilayah setempat. Gubernur Apollo Savanpo mengaku mendapat informasi bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dalam usia sekolah kurang lebih sekitar 38.000 lebih, nyaris tembus 40.000, separuh dari jumlah anak-anak yang tidak bersekolah. Ia mengatakan anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan ini jumlahnya lebih banyak dari yang mendapatkan pendidikan, baik formal maupun non-formal, maka bisa dibayangkan masa depan bangsa dan generasi. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan sebanyak 38.732 orang. Dari 38.732 orang tersebut, meliputi Kabupaten Asmat sebanyak 14.623 orang, Kabupaten Bovendigul tercatat 4.153 orang, Kabupaten Mapi berjumlah 12.445 orang, dan Kabupaten Merauke terdata 7.511 orang. Workshop pendataan identifikasi penanganan dan pemetaan anak tidak sekolah yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tersebut melibatkan para kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah dari 4 kabupaten.

Kita ke info berikutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Merauke terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah. Ketua PMI Merauke, Dominikus Ulukianan, mengatakan sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela di Merauke. Dominikus Ulukianan, SPD MAP, Ketua PMI Merauke, mengatakan masih banyak masyarakat yang merasa takut untuk mendonorkan darah karena kurang memahami manfaat donor darah bagi kesehatan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, PMI Merauke terus melakukan edukasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar terkait donor darah. Dominikus menjelaskan, PMI Merauke juga banyak belajar dari PMI Surakarta yang dinilai berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang donor darah. Dalam kunjungan studi banding tersebut, PMI Merauke melihat tingginya partisipasi masyarakat, termasuk pelajar dalam mendukung kegiatan donor darah. Dominikus juga menyampaikan apresiasi kepada para pendonor darah aktif yang telah membantu pelayanan kemanusiaan di Merauke. Ia mengungkapkan salah satu pendonor aktif bahkan telah mendonorkan darah lebih dari 1000 kali dan seharusnya memperoleh penghargaan tingkat nasional. Menurutnya penghargaan kepada pendonor darah memiliki klasifikasi tertentu sesuai jumlah donor yang telah dilakukan. Namun demikian, ia mengakui sebagian besar penerima penghargaan donor darah di Merauke masih didominasi anggota TNI dan Polri. Sedangkan partisipasi masyarakat umum masih perlu ditingkatkan. Selain itu, PMI Merauke juga terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelayanan kemanusiaan. Dominikus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai lembaga yang telah mendukung kegiatan donor darah di Kota Merauke. Kita ke info terakhir. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N merupakan ajang menguji kemampuan dan kreativitas siswa di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke Romanus Kandekahol pada kegiatan FLS 3N tingkat SMA-SMK yang berlangsung di Hotel Halogen Merauke pada hari Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Setelah siswa SD dan SMP menguji kemampuan mereka di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, giliran ratusan siswa-siswa SMA-SMK yang mengikuti kemampuan dan kreativitas mereka di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tersebut. Romanes Kande Kahol mengatakan sebanyak 164 siswa dan siswi dari tingkat SMA dan SMK mengikuti berbagai mata lomba yang dipertandingkan pada FLS 3N yang dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan lomba tingkat Kabupaten Merauke tersebut. Ke-16 mata lomba tersebut diantaranya lomba cipta lagu, film pendek, fotografi, solo gitar, komik digital, menulis berita, jurnalistik, kreativitas musik tradisional, menyanyi solo putra dan putri, monolog, dan tari kreasi. Lalu lomba cipta puisi dan desain poster serta lomba baca puisi. Perlombaan ini berlangsung mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore hari. Lombanya cukup panjang karena ada beberapa mata lomba yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti komik digital dan desain poster. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Aduh, sampah banyak apa di drainase sini? Kalau hujan nih bisa banjir.
1: Ah, buang sampah di sini saja sudah ya, terada juga yang lihat mau. Dekat juga dari rumah, buang saya sudah sini.
0: Wih, jangan kok buang sampah di situ. Oh, jadi kau ini yang sering buang sampah di sini kah?
1: Ah, tidak kakak, saya tidak buang sampah di sini mau.
0: Bah, tidak apa. Saya tadi lihat kok ada buang sampah di drainase situ kok.
1: Ji, memangnya kalau kita orang buang sampah di sini juga kenapa? Bukan kakak putana toh?
0: Iya. Kalau buang sampah di sini, selain mengotori lingkungan, sampah-sampah ini juga bisa buat banjir nanti kalau hujan turun. Apalagi kalau hujan dia turun deras.
1: Oh, begitu ya kakak. Kalau begitu, saya tidak buang sampah di sini lagi sudah.
0: Iya, kalau mau buang sampah di tempat pembuangan sampah sana, kan sudah ada toh tempatnya. Mari jaga lingkungan tempat tinggal kita agar bebas dari banjir dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spadia.
1: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Produa. Spadia. Selamat pagi teman Produa.

FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu ya teman Pro 2, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kamu semua.

Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya bersantai ya bersantai, jangan ditumpang tindih dengan pekerjaan lagi ya teman Produa. Fisik dan mental itu perlu yang namanya merefresh diri. Ya teman Produa, sambil menemani kamu sarapan, sambil aku hadirkan info di pagi hari ini. Di tanggal 9 Mei, memperingati hari apa aja nih teman Produa? Ya teman Produa, di tanggal 9 Mei ini diperingati sebagai Hari Magnet Alfabet atau Alphabet Magnet Day. Adalah hari merayakan surat. Hari magnet alfabet berawal dari banyak surat-surat yang biasanya ditempel di lemari es. Kemudian cara tersebut berubah menjadi susunan menyusun huruf alfabet bermagnet di lemari es. Biasanya digunakan untuk membuat memo, kutipan inspirasional, pengingat, dan kreasi lainnya. Magnet alfabet dikomersilkan pada sekitar tahun 1970 ketika Fisher Price merilis huruf magnetik plastik keras pertama. Penggunaan awalnya adalah sebagai media belajar agar lebih menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian mereka merilis magnet alfabet yang mencakup semua huruf dalam alfabet. Puluhan tahun kemudian, memajang magnet alfabet menjadi tren dekorasi di setiap rumah, teman Produa. Yang berikutnya yaitu Hari Pemeriksaan Kesehatan Wanita Nasional di Amerika Serikat. Sejarah kesehatan wanita berbeda dengan pria, teman Produa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, biologis, dan juga perilaku. Hal ini juga mempengaruhi akses wanita terhadap perawatan kesehatan. Seiring dengan meluasnya gerakan perempuan internasional di seluruh dunia, semakin banyak wanita menuntut kesetaraan dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan. Pada tahun 2015, Organisasi Kesehatan Dunia mengidentifikasi 10 masalah besar kesehatan wanita, yaitu kanker, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, HIV, infeksi menular seksual, kekerasan, kesehatan mental, penyakit tidak menular, peremajaan, dan penuaan. Ya, semoga para wanita di seluruh dunia selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Produa. Dijauhkan dari segala macam penyakit dan juga hal-hal yang berbahaya bagi tubuh. Karena wanita itu berharga ya teman Produa. Ibu kita adalah wanita dan juga saudara-saudari kita ada yang wanita juga ya teman Produa. Jadi kita sebagai laki-laki harus menjunjung tinggi martabat wanita dan juga menjaga para wanita. Ya teman Produa, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 9 Mei ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta duit yang banyak. Amin, amin, amin, amin. Ya teman Produa, seperti biasa ya, nanti kamu akan ditemani dengan info-info yang bakal aku hadirkan. Oh ya, nanti aku bakal ngajak kamu untuk membahas. Akhir-akhir ini kan kayaknya Instagram itu banyak yang kehilangan follower ya teman Produa. Tiba-tiba aja gitu kayak, kok followerku berkurang ya teman Produa. Dan juga kok kayaknya akun ini dulu followernya banyak kok turunnya drastis. Tapi ada juga yang turunnya kecil teman Produa. Maksudnya turunnya tuh gak banyak gitu. Aku akan mengajak kamu untuk membahas Instagram lagi bot pure. Apa dampaknya nih buat akun Instagram kamu? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja sambil sarapan sambil aku puterin lagu-lagu buat kamu. Tetap di Spada, selamat pagi teman Produa.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.

Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana sarapannya udah selesai belum nih teman Pro 2? Kalau yang belum selesai dilanjutkan sampai selesai ya teman Pro 2 sarapannya. Nyantai aja, nyantai dan enjoy aja. Sambil kamu sarapan, sambil aku temani dengan info-info pagi hari ini teman Pro 2. Tadi aku bilang ya, aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu. Katanya Instagram lagi bot viewers atau hilang followers tuh teman Pro 2. Ya tiba-tiba followers berkurang padahal gak ngerasa posting yang aneh-aneh atau gak ada problem dengan siapapun. Tapi kenapa berkurang ya followersnya? Nah tenang teman Pro 2, ternyata bukan cuma kamu, aku juga kena efeknya. Ini efek dari bot viewers yang lagi dilakukan Instagram secara massal. Akun besar maupun kecil sama-sama kena dampaknya. Pada 7 Mei 2026, jutaan pengguna Instagram kompak kehilangan followers dalam waktu semalam. Bug? Tentu saja bukan teman Pro 2, Instagram lagi melakukan bot viewers. Bot pure adalah pembersihan masalah akun palsu, bot, spam, dan tidak aktif oleh Instagram untuk menjaga kualitas interaksi di platform. Ronaldo kill Jenner hingga Messi kehilangan jutaan followers setelah pures. Kreator kecil dan pengguna biasa pun ikut merasakan dampaknya, bahkan yang bukan konten kreator atau bukan siapa-siapa juga kena dampaknya tuh teman Pro 2. Jadi banyak yang merasa kaget ya kalau tiba-tiba pas buka, ternyata Instagramnya followersnya turun jauh tuh teman Pro 2. Mungkin juga kamu merasakan ya teman Pro 2, atau kamu tipe orang yang selalu mengecek-ngecek followersku berapa nih, yang aku follow berapa ini. Itu biasanya bakal notice, bakal sadar kalau oh kayaknya berkurang nih teman Pro 2. Nah sama teman Pro 2, aku juga terkena dampaknya dari bot viewers yang dilakukan Instagram. Tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya, engagement rate jadi lebih akurat dan autentik untuk brand. Bahkan akun resmi Instagram sendiri pun ikut kehilangan followers teman Pro 2. Padahal Instagram tuh yang bikin Instagram sendiri. Ya jadi gak usah panik ya teman Pro 2. Itu bersih, anggapannya apa ya, bersih-bersih gitu teman Pro 2. So kayaknya kehilangan follower yang gak aktif atau bot juga kayaknya menjadi sesuatu yang dibilang baik juga. Ya pro dan kontra lah pokoknya teman Pro 2. Nah daripada kamu mikirin Instagram yang berkurang dan followernya juga Instagram yang followernya berkurang dan kamu panik sendiri sakit sampai sakit kepala. Nah, mending kita cari tahu seputar kesehatan pagi hari nih teman Pro 2. Terutama buat kamu yang sering sakit kepala, entah sakit kepala karena banyak mikir, banyak problem, banyak perencanaan tapi nggak ada aksi, atau bahkan sakit kepala karena mikirin Instagram yang followersnya berkurang. Ya, aku akan membagikan kamu katanya sering sakit kepala, kurang tidur hingga dehidrasi jadi kemungkinan penyebabnya. Jangan salah teman Pro 2, kekurangan minum air putih itu juga bikin sakit kepala teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, sering sakit kepala, kurang tidur hingga dehidrasi jadi kemungkinan penyebabnya. Nah, sakit kepala itu biasanya berkaitan dengan susah tidur teman Pro 2. Karena berbagai macam hal ya, kadang saking sakitnya sakit kepala itu kayak frustasi sendiri dan nggak bisa tidur jadinya. Di info ketiga aku akan membagikan kamu informasi 7 makanan yang bisa bantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Oke, kamu masih akan ditemani dengan lagu-lagu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Untuk menemani kamu yang lagi sarapan atau lagi berkendara atau lagi bersantai sambil dengerin kita. Oke, tetap di sini aja, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. JKT48 ku sangat suka.

Kamu sedang mendengarkan Spada Teman Pro 2. Setelah tadi kita info tentang Instagram yang lagi bot pure, sekarang kita masuk ke sakit kepala nih Teman Pro 2. Sakit kepala banyak penyebabnya ya, karena putus cinta juga bisa sakit kepala, karena nangis mulu dan juga kehilangan followers Instagram ya, kehilangan followers Instagram karena bot pure. Ya banyaklah penyebabnya Teman Pro 2, dari yang masuk akal sampai gak masuk akal Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, sakit kepala adalah keluhan umum yang bisa mengganggu aktivitas jika terjadi berulang atau berlangsung cukup lama. Berbagai faktor bisa menjadi pemicunya, mulai dari gaya hidup hingga kondisi medis. Dan berikut ini adalah beberapa penyebab sakit kepala Teman Pro 2. Yang pertama itu stres dan tekanan psikologis. Stres memicu pelepasan hormon yang menyebabkan sakit kepala tegang, terasa seperti tekanan di dahi atau belakang kepala. Yang kedua yaitu kurang tidur. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan sakit kepala karena otak butuh istirahat yang cukup. Bahkan kurang tidur itu bisa bikin kamu kurang darah Teman Pro 2. Ya sebaiknya jangan begadang ya Teman Pro 2. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Kurangnya cairan dalam tubuh menurunkan suplai oksigen ke otak, memicu pusing atau sakit kepala. Itu sebabnya kamu disarankan untuk meminum 8 gelas air putih setiap harinya. Kalau 18 gelas kebanyakan ya Teman Pro 2. 8 gelas. Yang keempat yaitu pola makan yang buruk. Melewatkan makan atau mengkonsumsi makanan tinggi MSG, kafein, atau makanan olahan dapat memicu sakit kepala Teman Pro 2. Terutama karena penggunaan garam yang cukup tinggi di dalam makanan olahan. Yang kelima yaitu masalah penglihatan. Gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau astigmatisme bisa menyebabkan sakit kepala kronis akibat mata bekerja terlalu keras. Jadi buat kamu yang merasa matanya udah min, udah agak-agak kabur, ya jangan memaksakan diri ya Teman Pro 2. Nanti kamu sering sakit kepala. Kalau memang harus pakai kacamata ya gak apa-apa, pakai kacamata Teman Pro 2. Jangan memaksakan segala sesuatu ya Teman Pro 2, karena pastinya akan ada dampaknya. Contohnya ini, sakit kepala. Yang berikutnya yaitu migrain. Migrain sering dikaitkan dengan faktor genetik, hormon, stres, makanan atau perubahan cuaca, disertai mual dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Migrain itu sakit kepala sebelah saja ya Teman Pro 2. Kalau sakit kepala biasa kan umumnya berputar-putar di kepala atau nyeri di kepala. Tapi kalau migrain itu hanya setengah aja Teman Pro 2, sebagian, kalau nggak kiri kanan biasanya. Yang ketujuh, gangguan sinus. Sakit kepala sinusitis muncul akibat peradangan, terasa di sekitar mata, dahi, atau pipi. Sering disertai hidung tersumbat dan berlendir, Teman Pro 2. 8. Efek samping obat. Penggunaan obat pereda nyeri, terutama penggunaan obat pereda nyeri berlebihan, itu bisa menyebabkan sakit kepala rebound saat efek obat sudah mulai hilang. Yang 9, tekanan darah tinggi. Dalam beberapa kasus, tekanan darah tinggi dapat memicu sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala, Teman Pro 2. Kalau kamu mengalami tanda-tanda yang tadi aku sebutkan, segera konsultasikan ke dokter ya, Teman Pro 2. Apalagi kalau kondisi kamu tidak membaik, meskipun sudah beristirahat atau minum obat. Lalu disertai kebas atau mati rasa, lalu lemas, penglihatan kabur atau mulai kesulitan sulit bicara Teman Pro 2. Sering terjadi atau semakin parah dalam jangka waktu panjang Teman Pro 2. Dan sering muncul tiba-tiba dengan intensitas yang cukup sering atau tinggi Teman Pro 2. Mengetahui penyebab sakit kepala membantu menemukan solusi yang tepat. Jika sakit kepala kronis atau disertai gejala serius, segera periksakan ke dokter. Dan alangkah baiknya menjaga kesehatan ya Teman Pro 2, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau sudah sakit kepala, itu rasanya
sulit banget teman Pro 2 untuk tidur. Kayak frustasi aja, sakit banget kayak gitu teman Pro 2. Setelah ini aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu 7 makanan yang bisa bantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Ini biasanya mudah kita temukan, tapi ya kita nggak tahu manfaatnya teman Pro 2. Setelah ini kita akan cari tahu bersama ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, beberapa jenis makanan mengandung zat alami yang membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Dengan memilih makanan untuk membantu tidur malam, kamu bisa lebih mudah terlelap dan tidur lebih berkualitas. Daripada ngemil sembarangan yang bikin susah tidur, kamu bisa cobain 7 makanan ini teman Pro 2.

Yang pertama, almond. Almond merupakan camilan sehat yang kaya magnesium mineral yang membantu merilekskan otot dan sistem saraf. Magnesium juga mendukung produksi melatonin. Segenggam almond sebelum tidur bisa bantu tubuh lebih rileks dan bangun tidur menjadi segar. Yang kedua yaitu nasi. Nasi merupakan sumber karbohidrat yang membantu tubuh memproduksi triptofan, pembentuk serotonin dan melatonin. Makan nasi beberapa jam sebelum tidur, apalagi dengan sayur ringan atau sup hangat bisa bantu tidur berkualitas. Apalagi kalau makannya nasi padang, teman Produa. Aduh, itu langsung ngantuk tuh, teman Produa. Karena porsinya banyak, lauknya enak. Dan ya, rata-rata orang kalau habis makan kenyang itu malah ngantuk, teman Produa. Jadi cocok banget kalau kamu sebelum tidur makan nasi. Tapi jangan keseringan, nanti kamu akan gendut. Yang berikutnya yaitu susu hangat. Susu mengandung triptofan dan kalsium yang mendukung melatonin dan serotonin. Kehangatan susu memberi efek menenangkan. Alternatifnya susu almond atau oat juga cocok jadi camilan sehat sebelum tidur. Yang keempat ada kiwi. Kiwi kaya akan antioksidan dan serotonin untuk mengatur tidur. Konsumsi 2 buah kiwi sejam sebelum tidur bantu tubuh lebih rileks. Kandungan vitamin C-nya menurunkan stres dan menjaga kesehatan. Yang kelima yaitu ikan berlemak. Salmon, makarel, dan sarden kaya akan vitamin D dan omega 3. Kandungan ini tingkatkan serotonin dan produksi melatonin. Ikan berlemak sebagai menu malam bantu tidur nyenyak dan jaga kesehatan jantung. Sebelum tidur makan ikan itu sangat cocok, teman Produa, karena bikin kamu lebih mudah untuk tidur. Yang keenam ada cherry. Terutama cherry tart ya, teman Produa, sumber alami melatonin. Konsumsi segenggam cherry atau jus cherry tart sebelum tidur bantu tingkatkan melatonin. Antioksidannya bantu kurangi stres dan juga peradangan. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu teh chamomile. Secangkir teh chamomile bantu relaksasi dan kurangi kecemasan. Minuman herbal hangat ini mendukung tidur nyenyak dan jadi momen refleksi di malam hari. Pada intinya, tidur cukup penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kalau sulit tidur, coba makan makanan yang barusan aku sebutkan, teman Produa. Sesuaikan juga pola makan dan jadikan camilan sehat sebelum tidur sebagai rutinitas malam. Dan itulah 7 makanan yang bisa bikin kamu tidur lebih nyenyak di malam hari. Pastinya banyak ya, teman Produa, yang susah tidur walaupun udah ngantuk. Yang penting satu, kalau udah ngantuk jangan malah scroll sosmed ya, teman Produa. Nanti malah gak tidur. Yang niatnya mau tidur jam 10 malah bisa scroll sosmed sampai jam 2 tuh. Siapa tuh yang sering kayak gitu? Oke, teman Produa, jangan kemana-mana ya. Di pukul 8.30 nanti akan ada info cuaca hari ini yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan dan juga mau perjalanan jauh atau beraktivitas outdoor atau dengan segala macam agenda kamu, kamu harus mendengarkan info cuaca hari ini, teman Produa. Supaya kamu bisa lebih mengantisipasi perubahan cuaca, oke? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Pro 2. Terima kasih teman Pro 2, masih di Spada, kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Paskalis Dwiatmoko Ikanubun. Selamat pagi Kak Paskalis.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana Kak kabar hari ini?
3: Kabar baik.
2: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Untuk pagi ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 60-97%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5-1,25 meter. Selanjutnya perairan Yosudarso, perairan Merauke hingga Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya, pasang maksimum dengan ketinggian 4 meter pada jam 18.00 dan 4,9 meter pada jam 5 esok hari. Surut minimum dengan ketinggian 1,1 meter pada jam 12.00 dan 3,5 meter pada jam 23.00. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 10 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan hujan ringan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Baik Kak Paskalis, untuk hari ini pagi berawan, siang

Awan, malam cerah berawan dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari 10 Mei 2026 hujan ringan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spaden. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita menutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu kumpulan lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.